mera lemdana bi kuati şinar ci harami mera cemaat el vakti ve dam el qasura men el herin lejvar hatta lisme khawam.